RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat up teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau chat up teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42 RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

Pro 2 Hit List kali ini dibuka sama satu lagu yang jadi tren buat para cewek-cewek yang mendambakan. Iya kan, mendambakan pasangan yang dewasa secara emosional dan siap menjalin hubungan serius gitu teman-teman Pro 2. Dua Lipa dengan Training Sessionnya nemenin kamu di Pro 2 RRI Wamena yang sekarang udah di sesi kedua nih. Teman-teman Pro 2 kan udah 10.12 ya. Oke, jam 10 siang lebih 12 menit. Kita bakalan lanjut untuk Pro 2 Hitlist yang masih available buat terus kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Yes, next playlist kita ada Anmes Kamaleng nih, teman-teman Pro 2. Gak ada yang tiba-tiba dong. Kayaknya semuanya udah diatur sama semesta deh.

0: tamu kita.
1: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ini setelah nunggu cukup lumayan lama gitu ya, dan cuma jadi rumor aja, aka kabar yang beredar tuh santer banget, tapi kayak mana nih gitu, bener nggak nih, jangan-jangan hoax. Tapi enggak, teman-teman Pro 2, akhirnya fix kelanjutan Hogwarts Legacy. Resmi dikonfirmasi teman-teman Pro 2 di mana Warner Bros. Discovery memastikan kalau game keduanya memang lagi disiapin. Meski memang petualangan baru yang bakal dibawa tuh masih dirahasiakan gitu ya teman-teman Pro 2, dan kabar ini disampaikan lewat laporan keuangan kuartal kedua Warner Bros. Di mana Discovery yang dirilis pada 6 Agustus 2026. Di dalamnya perusahaan nyebutin kalau game kedua Hogwarts Legacy sebagai salah satu rilisan yang diharapkan bisa ikut mendorong bisnis mereka ke depannya gitu teman-teman Pro 2. Ini bakalan jadi sequel yang udah dipastiin bukan lagi sekedar rumor ya teman-teman Pro 2 ya. Meski begitu, sejauh ini tuh belum ada nih teman-teman Pro 2 detail gimana ceritanya, gameplaynya, platformnya, ataupun mungkin kayak ya jadwal perilisannya juga belum jelas gitu teman-teman Pro 2. Tapi ngelihat kesuksesan game pertamanya, rasanya nggak heran sih kalau dunia Hogwarts ini bakalan kembali dilanjutin lewat petualangan baru mereka. Sekarang tinggal tunggu nih kejutan apa yang bakal dibawa di game kedua nanti, teman-teman Pro 2. Gimana? Ready for another years at Hogwarts, teman-teman Pro 2? Yes, I am.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

banyaknya atau rentetan-rentetan kejadian kebakaran tuh jadi mengharapkan turunnya hujan gitu ya teman-teman Pro 2. Semoga makin banyak, meskipun ini kemarau tapi tetap berharap kayak adalah gitu hujan yang turun gitu teman-teman Pro 2. Yes, dalam tema mengharapkan musim hujan di kemarau kering ini gitu teman-teman Pro 2. Ini dari rri.co.id juga, di mana masyarakat di wilayah Papua Pegunungan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan nih teman Pro 2 terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya aktivitas masyarakat di luar ruangan juga gitu teman-teman Pro 2. Nah, berdasarkan perakiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena, untuk 24 sampai 25 Agustus sejumlah wilayah Papua Pegunungan diperkirakan bakal mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan nih teman-teman Pro 2. Dan beberapa wilayah juga berpotensi mengalami angin kencang dengan kecepatan sekitar 11 km per jam, yang mana ini juga perlu diwaspadai di tengah musim kering gitu ya, seperti sekarang ini gitu teman-teman Pro 2. Karena memang kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat dalam melakukan aktivitas yang bisa memicu munculnya api dan kebakaran lahan maupun lingkungan pemukiman yang dapat dengan cepat meluas apabila terdapat material yang mudah terbakar dan kondisi lingkungan yang kering juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang teman-teman Pro 2 dihimbau untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar secara sembarangan gitu. Kalau misalkan mau membakar sampah di lahan pekarangan juga harus tetap dalam pengawasan kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Sebisa mungkin jangan ditinggal deh gitu ya kan. Nah, karena api maupun bara yang sudah selesai digunakan juga perlu dipastikan benar-benar padam sebelum nantinya ditinggalkan gitu, teman-teman Pro 2. Selain itu, buat kamu yang suka buang puntung rokok sembarangan, nah ini nih diharapkan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melapor apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan kamu juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. BMKG juga ngingetin masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Oke, teman-teman Pro 2, karena kewaspadaan bersama menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran khususnya ketika kondisi lingkungan lebih mudah terbakar, teman-teman Pro 2. Please, please, please, ini harus jadi perhatian bersama ya.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: di chat bareng di WhatsApp yuk, 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu Pro 2.

0: Judy online bahaya.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
2: Bahaya, Bangku.
0: Judy

0: Kalau misalkan kamunya lagi jenuh, bisa langsung WhatsApp kita aja di Pro 2 Hit List, teman-teman Pro 2 di 08 11 48 28 42. Yes, sekarang udah pukul 11 lebih 49 menit nih, teman-teman Pro 2. Ada update atau kabar apa aja? Kita bakal tungguin, kita bakal tungguin, nanti bakal Fajar kasih tahu ke kamu di WhatsApp, kok di WhatsApp sih? Yes, masih dari sumber yang sama di www.rri.co.id. So, tetap stay tune barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 48 28 42. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Oh, I leave quiet.

Playlist kita berikutnya ada The Massive On Or Oh On Or On. Agak cukup lumayan susah pronunciation-nya ya, karena emang kadang yang kita gak biasa itu tuh jadi something yang cukup lumayan asing gitu teman-teman Pro 2. Semoga kamu gak tetap asing. Ngedong, jangan asing ya, tetap dengerin Pro 2 FM aja, available buat siaran Pro 2 Headlist siang ini. Kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Kita jelang di 12.30, sekitar 6 menit lagi. Teman-teman Pro 2 yang mau makan siang, selamat makan siang aja ya. Back to ke playlist kita, ada The Massive siang ini di Pro 2 FM.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat-chat teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau chat-chat teman-teman arisan ini.
2: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Mukita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Ini belum benar.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kalau misalkan kamunya nggak peduli juga nggak apa-apa gitu teman-teman Produa. Ya, dalam hal apa dulu nih? Tapi kalau misalkan kamu mau WhatsApp di Produa Hitlist, ngasih kabar ke Fajar, ngasih update info di sekitar kamu, boleh banget juga teman-teman Produa. Silakan aja di 0811 482842. Kita juga punya informasi yang harus kamu peduliin teman-teman Produa, nggak bisa enggak. Ini infonya kita dapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, di mana kamu diharapkan untuk mewaspadai musim kemarau dan juga penyakit skabies gitu teman-teman Produa. Jadi musim kemarau ini ngebuat kulit kita tuh cenderung kering dan juga kebersihan itu tuh berkurang gitu kan ya. Maksudnya adalah kebersihan diri kita tuh nggak boleh diabaikan juga gitu teman-teman Produa. Di mana dua penyebab tadi yang saya sebutin, musim kemarau yang cenderung membuat kulit kita kering sama kebersihan yang sering kita abaikan, itu tuh ningkatin resiko penyakit skabies nih teman-teman Produa. Skabies atau kudis ini tuh merupakan penyakit kulit yang sangat gatal dan juga mudah menular melalui kontak langsung atau penggunaan barang bersamaan nih teman-teman Produa gitu ya. Sekali lagi, skabies ini tuh adalah penyakit kulit yang disebabkan sama tungau yang namanya namanya ilmiah banget soalnya. Sarcoptes scabies var, teman-teman Produa. Sarcoptes scabies var hominis, yang mana ini hidup di kulit kita, kulit manusia, teman-teman Produa. Jadi penyakit ini tuh sangat gatal terutama di malam hari dan juga mudah menular gitu kan ya. Faktor resikonya tuh tinggal bersama dalam ruangan yang padat, kontak kulit langsung dengan penderita, penggunaan pakaian, handuk, selimut, dan juga spray secara bersamaan, terus kebersihan diri dan juga lingkungan yang juga kurang, sama daya tahan tubuh yang melemah gitu teman-teman Produa. Jadi beberapa gejala skabies yang Fajar terima dari Dinas Kesehatan ini itu tuh kayak gatal hebat, terutama di malam hari, terus muncul bintik-bintik merah atau ruam pada kulit, sama bentuk garis kecil seperti terowongan di kulit juga gitu teman-teman Produa. Luka karena garukan yang dapat bernanah, sama kulit kering dan juga bersisik. Itu gejala-gejala skabiesnya gitu ya teman-teman Produa. Terus gimana cara mencegahnya nih Jar? Cara mencegahnya sendiri, kamu bisa mandi 2 kali sehari dan juga tentunya menjaga kebersihan, cuci pakaian, handuk, sama spray dengan air panas dan juga dijemur di bawah matahari. Terus jangan berbagi pakaian, handuk, atau barang pribadi juga teman-teman Produa. Jaga kebersihan rumah, kamar tidur, lingkungan sekitar kamu tuh juga perlu, sama potong kuku pendek. Potong kuku dan juga ngindarin menggaruk kulit yang gatal gitu teman-teman Produa. Intinya adalah perilaku hidup bersih dan juga sehat itu tuh kunci utama mencegah skabies nih teman-teman Produa ya. Terus kalau misalkan kayak waduh ini kalau ciri-cirinya kita udah dapet, apa nih yang bisa kita lakukan nih gitu teman-teman Produa. Kamu bisa menggunakan obat skabies sesuai anjuran petugas kesehatan untuk semua anggota keluarga yang berkontak gitu teman-teman Produa. Intinya adalah kalau misalkan kamu udah memeriksakan diri, pastinya nanti kamu bakal dikasih obat skabies gitu kan ya. Terus ikuti cara penggunaannya, dan balik lagi, menjaga pola hidup bersih dan sehat itu penting teman-teman Produa, kayak nyuci semua pakaian, handuk, spray dengan air panas, kemudian jemur hingga kering, itu tuh juga penting gitu teman-teman Produa. So, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman Produa, tetap jaga kesehatan, apalagi memang cuacanya kalau siang panas-panas banget, kalau datang angin, anginnya kencang dan dingin banget juga gitu teman-teman Produa. So, aware sama kesehatan kamu teman-teman Produa. Jangan lupa makan siang juga ya, karena udah jam 2:30 lebih soalnya.

0: 22,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kalau Ryan Pondo bareng sama Saiko Ji ngajakin kamu ke puncak asmara, teman-teman Pro 2. Waduh, saya mau ngajakin kamu buat ke puncak siaran kita. Karena Pro 2 Hitlist sudah mau selesai sekitar 3 menit lagi, tepat jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. So sampai di sini aja buat Fajar nemenin kamu, teman-teman Pro 2. Tenang aja, masih ada teman-teman saya yang bakal standby panjang sampai jam 12 malam nanti buat yes, enjoying barengan sama teman Pro 2. Stay positive dan juga optimis, teman-teman Pro 2. Fajar pamit. See you. Diajakin lompat lebih tinggi nih siang-siang biar makin semangat, gak kedinginan. See you teman-teman Pro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais. Tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti ini? Bah, su habis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, ah, telepon sa. Tumben sekali ini. Halo, Rara. Bagaimana, kah?
3: Mek, saya bisa minta satu uang, kah? 300 ribu tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer, toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, ada hack sapu Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk fondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: 92,1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Mas, satu jam ya.
1: Oke, nomor 7 ya.
0: Oke. Buka apa dulu nih? Oh, ini saja. Facebook. Ais. Tidak ada yang menarik ya. Main game sajalah. Welcome to Mobile Legends. Lah kenapa berhenti ini? Bah, suhabis kah? Aduh, pulang sajalah. Terbawa uang lebih lagi.
2: A few days later.
0: Bah, telepon sah. Tumben sekali nih. Halo, Rara. Bagaimana kah?
3: Mek, saya bisa minta sapu uang kah? 300.000 tuh. Yang kemarin kok ada pinjam. Nanti bisa transfer toh?
0: Hei, kapan saya pinjam kok uang?
3: Ih, di Facebook tuh. Kemarin kok ada chat saya. Coba periksa kok Facebook tuh.
0: Sebentar, sebentar ya. Saya cek sapu Facebook dulu. Bah, ini kenapa? Kok tidak bisa masuk lagi? Astaga! Rara, Rara, ada hack sama Facebook nih.
4: Lindungi akun pribadi Anda dan selalu berhati-hati saat menggunakan perangkat elektronik di tempat umum. Jangan lupa log out sebelum pergi.

0: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Ya, bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak perikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Gius Diraka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: Ais.
1: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya,
0: benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
1: Hip dut
0: juga ada
1: itu,
0: lagi. Gitu,
1: naik
0: kan?
1: Gila sih. Asli.
0: Like bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah kok dia bisa bertepuk pikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan.
1: Iya.
0: Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
1: bener,
0: kan?
1: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hip-dut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener, tapi dari sekian banyaknya genre musik ya mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
1: Iya,
0: gitu kan? Udah
1: bener,
0: banyak
1: bener
0: banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua.
0: Okay.
1: Jadi nyokap itu nyanyi di pop,
0: okay.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ribowo tuh dibilang reggae bukan, tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Gitu. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
1: yang benar
0: lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay,
0: keturunan dari Ari Wibowo. Yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
2: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
2: Yes, ya? Benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
2: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
2: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
2: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
2: Gitu. Bisa masuk gitu.
1: Benar.
2: Tapi ada enggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu. Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan, atau mungkin dari nyokap bokap gitu.
1: Gua kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gua.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
2: Yeah,
1: dia selalu
2: bilang
1: kayak gitu.
2: Okay.
1: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
2: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
2: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
2: Effortnya sih kacau sih.
1: Benar.
2: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lu lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lu?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
2: pribadi. Jadi
1: pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini, tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
2: Okay.
1: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang pegang
2: janji.
1: Omongannya.
2: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
1: Iya, selain tangannya. Itu.
2: Selain tangannya kan?
1: Iya
2: kan?
1: Masuk.
2: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
2: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman produser yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih barengan sama Edin di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
2: Ayo dong.
1: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti? Rilis?
2: Tanggal 14 Agustus.
1: 14 kemarin, masih fresh banget.
2: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
1: Baru dibalik, bener. Alright, ngomongin soal album ya?
2: EP ya?
1: EP yang berjudul Hana. Okay. Kita bahas Hananya dulu nih.
2: Okay.
1: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
2: Bisa kita bilang makhluk aja kali
1: ya. Okay, makhluk.
2: Makhluk.
1: Okay.
2: Kita bilang makhluk aja deh.
1: Okay.
2: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia, akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
1: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
2: Iya.
1: Dari berapa lagu?
2: Lima lagu.
1: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
2: Iya. Tentang akunya sih.
1: Sebenernya. Oh, oke. Okay.
2: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah Si Bodoh ini.
1: Okay.
2: Jadi Si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
1: Oh,
2: kayak gitu-gitulah.
1: I see.
2: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
1: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
2: Iya, benar.
1: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
2: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
1: Iya, paham.
2: Terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
1: Yes.
2: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi ke

0: kalau misalnya sesuatu yang bilang, ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati, aduh, bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh, kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
1: Benar-benar.
0: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin.
1: Yes, benar sih, benar-benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga?
0: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
1: Bagaimana?
0: Bagaimana. Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
1: Oke.
0: Okay. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang salah satu yang membuat kayak, oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Bener. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
0: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
1: nyatakan. Oke.
0: Terus yang keempat ini judulnya cara melupakan.
1: Oke.
0: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini, kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
1: Iya.
0: Gue nggak tahu caranya, terus kasih tau gue, makanya gue menciptakan lagu cara melupakan.
1: Oke.
0: Dan lagu terakhir itu adalah masihkah ada.
1: Iya, yang menceritakan tentang
0: masihkah ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak, aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
0: Iya.
1: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
0: Betul.
1: Ini
0: sakit ya?
1: Sakit sih.
0: Itu semua lagu itu ada sakit.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
0: Benar.
1: Lu tuangin dalam fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
0: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
0: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
0: Lumayan lama ya?
1: Lumayan.
0: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
0: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
1: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
0: Iya,
1: gitu.
0: Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
1: Tetap maksa harus ada ya.
0: Begitu, aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
0: Tenang sih.
1: Oke.
0: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, gue bakal narok ini lagu, narok harapan gue ada di sini semua.
1: Benar.
0: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia.
1: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
0: Iya, menyelesaikan aja. Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
1: Iya, benar. Ya, ketebak lagi di sini gitu.
0: Ya, ini lagi gitu.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
0: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
0: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
0: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya, sakit gak tuh? Aduh, kacau.
1: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis ya bro?
0: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata. Total news.
1: Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
0: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
1: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu kan, ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Live Chat. Yeah.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenernya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
2: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh, kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi kayaknya terlalu kasar deh, kayaknya marah kalau kita bayangin adalah marahnya tuh marah nggak cool.
0: Okay, I see.
2: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu, tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
2: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Kamu? Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
2: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa? Gitu loh.
0: Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
2: iya.
0: Ada elegannya.
2: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik.
2: Mau ikut,
0: Bapak pulang ya.
2: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
2: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
2: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih, kah orang yang udah cabut kok? Yeah, tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
2: Oh gue kayak, ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue. Gitu.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si Bodoh ini. Benar. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman berdua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
2: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibar kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
2: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
2: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya sih, gitu. Bener. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
2: Iya bener. Gitu kan. Bener. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
2: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
2: Iya.
0: Benar kan?
2: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
2: Jadi kita bisa besoknya tuh 30.
0: Benar.
2: Wanitanya 70.
0: Benar.
2: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Nah, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
2: Jadi
0: benar.
2: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
2: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
2: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
2: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%. Pasangan kita yang harus 70%.
2: Iya,
0: gitu kan?
2: benar.
0: Saling melengkapi.
2: Apalagi pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu. Suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
2: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitu.
0: Betul.
2: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
2: Nice.
0: Itu asik.
2: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mungkin?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan. Lu paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke, oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok, emang gini ya?
1: Jadi, menurut gua adalah, kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena

0: lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
0: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
0: Jangan jangan kita pemikiran sendiri aja. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
0: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
0: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
0: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, Kak, kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
0: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu enggak harus susah. Dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Oh, wow.
0: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya enggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
0: Cepet. Backing vokalnya satu sip.
1: Karena layarnya banyak banget Mas Kamga.
0: Ayo dong, ininya ya. Ininya, wah gila. Gila, backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih, Bro.
0: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga. Udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
1: Bener.
0: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
0: Nah, itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat sangat orang yang sangat gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
0: Ada Javier, gitaris gimbal gue, ada Yuda, ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah, gila. Tim gue tuh banget, Fahri. Itu kayak, Kak, ini bikin kayak gini. Ayo deh, kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, Kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga, rekaman gue juga dimasif kan.
1: I see. Berarti gimana experience lu? Atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama-sama Kamga gitu kan? Sama produser lu dan tim-tim lu segala semuanya gitu.
0: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh, gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih, biasanya kita malam dong baru tidur. Pagi nih.
1: Pagi nih, rekaman nih. Gas, ayo.
0: Ayo. Ya itulah, frame suara itu juga sangat sangat ini banget ya. Karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam frame suara record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah, dia sangat, apa sih mau nyerahkan nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin. Kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang. Kayak gitu-gitu senang sih.
1: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
0: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
1: Bener.
0: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu kan dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
0: Ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
2: Alright.
1: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
2: Seru lah.
1: Seru, bener. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
2: Wah,
1: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
2: Iya.
1: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
2: ya,
1: nih.
2: Iya, bener.
3: Panjang banget.
2: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
1: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
2: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
1: Bener.
2: Makanya terjadilah album Hana ini adalah bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
1: Iya, benar.
2: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
1: Oke.
2: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
1: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
2: Benar. Patah hati itu pastilah.
1: Yes.
2: Benar.
1: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
2: Iya, benar.
1: Bisa patah juga.
2: Benar.
1: Ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
2: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
1: Oke.
2: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
1: Betul.
2: Nah, gue gak mau itu.
1: Yes.
2: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
1: Betul.
2: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
1: Iya.
2: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
1: Betul.
2: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
1: Alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih
2: harusnya
1: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
2: Boleh.
1: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
1: Oke.
2: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
1: Benar.
2: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
1: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
2: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
1: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
2: Jauh banget, 300 kilo.
1: Aduh.
2: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
1: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
2: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
2: Iya, bener-bener. Tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
2: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, bodoh kapan ya, aku lupa, minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke. Paling kalau bisa dicek update nya bisa ke mana nih, sosial media?
2: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Thank you.
1: Alright, terima kasih
2: BSP. Thank you mas.
1: Thank you so much. Sukses,
2: thank you banget. Sukses. Amin. Lo juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
2: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Prodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Music Life Chat.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FN di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.

RRI Multiplatform Multicontent. RRI punya kita.

Teman-teman berdua di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Produa telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Programa 2 Wamena hari ini Senin 24 Agustus 2025. Kami berharap teman Produa puas dan bangga telah bermitra bersama Produa Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo tak hubuluk motok hanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Produa yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Sriwijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Update info Pro 2 pagi ini di jam 6 pagi, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan upaya normalisasi distribusi bahan bakar minyak terus dilakukan untuk menjawab kesulitan masyarakat, khususnya di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Duga. Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Ones Pahabol, mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pasokan BBM kembali tersedia dan masyarakat memperoleh pelayanan dengan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, kondisi geografis Papua Pegunungan menjadi salah satu tantangan utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sekitar 80-90% masyarakat tinggal di wilayah lereng gunung dengan medan yang terjal. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama keluarga. Untuk mengatasi persoalan distribusi BBM, Wagub mengatakan dirinya bersama Gubernur Papua Pegunungan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi lainnya, Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece season ketiga yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan juga Chaka. Emilio Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abtahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel, dan juga Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan akan kembali. Produksi One Piece The Battle of Alabasta telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan. Eiichiro Oda, Marty Adelstein, dan juga Becky Clements turut terlibat sebagai produser eksekutif bersama sejumlah nama-nama lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Bintang muda Barcelona Lamine Yamal disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang bersama klub dan juga timnas Spanyol. Penampilan impresif sepanjang musim membuat Yamal kembali menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Agen sepak bola asal Portugal, Jorge Mendes, menilai Yamal layak memenangkan Ballon d'Or 2026. Ia bahkan menyebut pemain Barcelona tersebut sebagai seorang jenius yang sulit dibandingkan dengan pemain lainnya. Mendes menilai peluang Yamal semakin besar setelah pemain tersebut membantu Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026 dan Barcelona memenangkan La Liga. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi alasan kuat untuk menempatkan Yamal sebagai kandidat terdepan. Beberapa pemain yang saat ini masuk kandidat kuat untuk Ballon d'Or 2026 antara lain Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan juga Rodri. Namun daftar maupun peringkat kandidat masih dapat berubah karena proses pemungutan suara Ballon d'Or 2026 belum diumumkan. Itu dia beberapa update info pagi ini, yang mana informasi lainnya bisa langsung kamu cek sendiri, teman-teman Pro 2, di www.rri.co.id. Dan kita lanjut di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Dirgahayu Republik Indonesia. Jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Teman-teman Pro 2, it's a morning. Maksudnya it's a morning teman-teman Pro 2. Yes, pagi. apaan sih? Yang jelas adalah pagi ini kita dibuka sama lagu yang emosional banget teman-teman Pro 2. And Mary Burns sama Khalid, you and I. Iya, positifnya adalah lagu ini kan emang kalau secara makna di lagunya tuh memang ya tadi itu mendukung secara penuh gitu kan ya, soal kesetiaan, soal kehadiran seseorang dalam menemani pasangan saat menghadapi masa-masa sulit gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau di counter ke siaran pagi ini adalah, saya nggak mau menemani masa-masa sulit kamu, tapi semoga kita bisa menemani kamu buat pagi ini memulai aktivitas teman-teman Pro 2 ya. Ya, karena saya siarannya sampai jam 10 bro sis, kalau misalkan masa-masa sulit kamu berlanjut sampai jam 10, waduh saya nggak bisa nemenin lagi dong. Tapi teman-teman saya bisa pastinya. Yes, intinya itu adalah pagi ini mari kita hadapi masa-masa sulit kita dengan tetap positive thinking gitu teman-teman Pro 2. Dengan tetap mencoba untuk waras di tengah kondisi yang memang nggak tahu ya, ini lagi kita lagi ada di fase apa gitu, dibilang medan perang ya. Ya gitulah pokoknya ya teman-teman Pro 2. So yang jelas pagi hari ini kita selalu bersama teman-teman Pro 2 di frekuensinya Pro 2 FM 96,3 MHz. Dan kamu juga bisa dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id/wamena ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Jangan lupa di-download di App Store sama di Play Store handphone kamu ya, teman-teman Pro 2 ya. Next playlist kita temanya masih soal cinta-cintaan juga sih gitu teman-teman Pro 2. Apalagi banyak Gen Z, anak-anak muda, ya milenial juga sih sebenarnya yang nonton film ini. Katanya tuh mencari gimana caranya atau tutorial move on yang cepet, yang bener gitu kan teman-teman Pro 2. Soalnya di film ini tuh ada gitu kan ya. Tutorialnya adalah kamu jadi Spider-Man. Ya, enggak dong. Tapi ini emang salah satu lagu yang membanggakan yang lagi banyak dibahas juga sama musisi-musisi, sama netizen juga karena memang viral di media sosial. So, for even buat kamu pagi ini

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bener banget teman-teman Pro 2, kita selalu bareng sama kamu kok, tenang aja, dimanapun dan kapanpun dengerin Pro 2 FM makin gampang, makin mudah, makin ya tinggal satu jari aja udah gitu teman-teman Pro 2. Sekarang pokoknya semua serba satu jari aja gitu kan ya, lewat handphone kamu aja, download aplikasi RRI Digital di Playstore sama App Store handphone kamu teman-teman Pro 2 ya. Senyumlah karena kita selalu bersama. Dua lagu langsung di bridging jadi satu, enggak tuh pamer dikit. Padahal ya biasa aja sih sebenarnya. Yang enggak biasa adalah teman-teman Pro 2, ini banyak banget himbauan-himbauan untuk keamanan kita bersama, kenyamanan kita bersama di musim kemarau ini gitu teman-teman Pro 2 ya. Jadi masyarakat Papua Pegunungan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran karena kondisi cuaca yang relatif kering gitu teman-teman Pro 2. Bukan relatif kering bro, sangat-sangat kering gitu teman-teman Pro 2. Nah, BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena sendiri memperkirakan bahwa cuaca hari ini bakalan berawan. Cuaca berawan sampai cerah berawan teman-teman Pro 2. Di 25 kok sampai sih? Ini soalnya dia keluarnya kemarin di tanggal 24 gitu teman-teman Pro 2. Nah, ini untuk 25 Agustus 2026. Hari ini potensi anginnya sampai 11 km per jam teman-teman Pro 2. Jadi memang aktivitas masyarakat, aktivitas kamu yang meningkat di luar ruangan, di luar rumah juga gitu teman-teman Pro 2, ini juga jadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai dalam konteks potensi kebakaran ya teman-teman Pro 2. Karena beberapa info yang Fajar baca kemarin dan pagi ini, beberapa kejadian kebakarannya masih terkait dengan arus listrik yang korslet lah gitu teman-teman Pro 2, di instalasi rumah gitu kan, di perumahan. Ini juga patut diwaspadai juga gitu teman-teman Pro 2. Karhutla, infonya juga di mana-mana kan teman-teman Pro 2, Kalimantan, terus di Nabire gitu teman-teman Pro 2, yang bahkan di Nabire juga sudah meluas gitu teman-teman Pro 2 ya. Sampai mau dibawa ke ASEAN juga untuk kasus yang di Kalimantan juga gitu. Banyak banget lah gitu teman-teman Pro 2 info-info yang mirip-mirip kayak gitu. Bahkan please, ini saya juga belum confirm ya, entah benar apa enggak, ada yang bikin konten tuh dari Sabang sampai Merauke bahkan juga sama gitu teman-teman Pro 2 kayak gitu. Kebakarannya tuh parah gitu teman-teman Pro 2. Yes, dari Sabang sampai Merauke, yang baru-baru desa wisata Sade di Lombok teman-teman Pro 2 yang merupakan desa tertua di sana, dan itu tuh keajaiban, bisa dibilang keajaiban dunia juga gitu kan, karena warisan sejarah, juga ternyata mengalami hal yang sama. Sebabnya juga korsleting listrik gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang harus diwaspadai juga, apalagi angin hari ini bakalan berkecepatan sampai 11 km per jam. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati ya teman-teman Pro 2. Semoga kita semua selamat.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah.

Setelah melompat lebih tinggi, kamu juga diajakin untuk punya mimpi yang tinggi juga gitu ya teman-teman Pro 2. It's so dream hike. Flashback hitsnya Pro 2 FM kamu dengerin di jelang jam 7 pagi ini. Kita mau update dulu untuk perakiran cuaca lagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih. Teman-teman Pro 2, sepanjang hari ini ternyata Provinsi Papua Pegunungan bakal didominasi dengan kondisi cuaca yang berawan, teman-teman Pro 2. Nah, berawan ini bakalan diperkirakan terjadi di Kabupaten Jayawijaya, kemudian Tolikara, Yalimo, Mamberamo Tengah, teman-teman Pro 2, Pegunungan Bintang pada pagi hari, kemudian berawan tebal pada pagi hari di Kabupaten Yahukimo dan juga Nduga. Sementara untuk Wamena Kota sendiri, pagi sampai dengan siang ini bakalan cerah berawan, sementara malam hari sampai dengan dini hari juga didominasi dengan berawan, teman-teman Pro 2 ya. Nggak ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG sendiri, teman-teman Pro 2. Namun masyarakat tetap dihimbau tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar secara sembarangan ya, teman-teman Pro 2. Karena api maupun bara yang sudah selesai digunakan juga perlu dipastikan benar-benar padam sebelum tentunya ditinggalkan. Jadi buat yang mungkin akan membakar

sampah di halaman rumah, di belakang rumah, itu tetap harus dalam kondisi pemantauan kamu, teman-teman Produa. Ya, selain itu, diharapkan juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan juga segera melapor apabila melihat asap atau titik api di sekitar lingkungan kamu nih, teman-teman Produa. Karena per hari kemarin, di tanggal 24 Agustus sendiri, total hotspot yang ditemukan sama BMKG sendiri mencapai 419 titik, teman-teman Produa. Dan ini tuh meningkat dari tanggal 23 Agustus yang cuma 121 titik. Berarti meningkatnya tuh lebih dari 200% ya, teman-teman Produa ya. Karena di tanggal 24 Agustus itu tuh total hotspotnya atau titik apinya ditemukan sekitar 419 titik. Dan kebanyakan memang sudah berada di kategori merah, teman-teman Produa ya. Dimana kategori merah ini masuk ke kategori high atau tinggi, teman-teman Produa. Kategori tingginya sendiri ditemukan sebanyak 78 titik, sementara yang sedang atau medium ada 305 titik yang tersebar di Papua Pegunungan ya, teman-teman Produa. So, mari kita waspadai hal tersebut, teman-teman Produa ya. Karena apa? Karena kalau kata Arik Kriting di sosial media adalah kayak, please, saya ingin dengar kabar-kabar baik. Jadi mari kita sebarkan kabar-kabar baik dan tentunya menjadi kabar baik itu sendiri ya, teman-teman Produa, dengan ikut serta menjaga keamanan dan juga kenyamanan kita di musim kemarau ini.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua

Saya dapat satu insight bagus banget gitu teman-teman Pro 2 dari adik-adik. Dimana tuh kayak sekalipun kita lagi fokus untuk menggapai sesuatu menuju ke something big yang mungkin kita lagi dambakan, lagi kita usahakan, lagi kita bentar. Tiba-tiba kok suara saya hilang. Sorry. Kok jadi batuk? Ya tadi apa? Sampai mana? Kalau misalkan kita lagi menuju ke something yang kita usahakan gitu teman-teman Pro 2, jangan lupa juga selain kamu fokus ke tujuan kamu tersebut, kamu juga harus menikmati prosesnya gitu teman-teman Pro 2. Ah, dengerin JKT48 pagi ini yang pesawat kertas 365 hari, jadi keinget itu tiba-tiba teman-teman Pro 2 ya. Sekali lagi, jangan lupa kamu juga harus tetap nikmatin prosesnya.

0: chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

Gimana teman Pro 2, asik lagunya? Kita punya Gian Terlalu pagi ini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang saya notice dari Gian Terlalu ini kayak suaranya gak asing banget, kayak yang nyanyi lagu yang, tapi itu masih jadi perdebatan di kolom komentar di kontennya dia sih, teman-teman Pro 2. Iya, mirip kan sama Mr. Headbox yang dari Kalimantan itu loh, teman-teman Pro 2. Seru banget kalau ngeliatin kesehariannya si Gianta juga di sosial media. Dan lebih serunya lagi adalah lagu ini positive vibes banget, cocok buat kamu dengerin pagi-pagi sambil ngopi gitu, teman-teman Pro 2, sambil mempersiapkan diri, ngingetin kita bahwa harus tetap bersyukur. Dan yes, I am gitu kan ya, ready buat hari ini gitu, teman-teman Pro 2. Semoga kamu juga udah siap ya, berhubung ini udah 7:30 pagi juga gitu, teman-teman Pro 2. 7:34. Kita masih panjang banget buat nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman-teman Pro 2 yang udah mau on the way. Hati-hati di jalan, dicek lagi perlengkapan, peralatan yang perlu kamu bawa tuh apa aja gitu, teman-teman Pro 2. Jangan sampai nanti udah di tengah jalan terus kamu beringat, putar balik, kan nyita waktu juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Oke, hati-hati di jalan sekali lagi teman-teman Pro 2, juga keselamatan kamu juga gitu ya. So, happy morning buat teman-teman Pro 2.

0: Iya kan, maksud saya part yang diaminin tuh yang baik-baiknya aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Seru, ini ada Revo bareng sama Fauna teman-teman Pro 2. Revo dan Fauna, bukan Flora dan Fauna ya, tapi Revo dan Fauna. Gokil. Saya nemu lagu ini tuh di sosial media. Waktu itu tuh sempat ngetren lagu ini gitu teman-teman Pro 2, karena ya mungkin liriknya yang unik gitu kan ya, yang jelas relate sih in this economy teman Pro 2. Ya kan, meskipun kita nggak pakai dolar gitu kan ya, tapi kalau misalkan kayak dikasih 1M gitu jar, ih mau banget lagi. Tapi hati-hati kalau misalkan ada dana masuk ke rekening kamu 1M, dicek lagi ya. Cek lagi, itu sumbernya dari mana? Takutnya nanti tiba rekening kamu diblokir lagi gitu kan ya. Lagi rame tuh ya teman-teman Pro 2 ya. Ngikutin gak sih kamu? Iya kan? Sampai ada boykot-boykot ke bank itu lagi gitu kan. Ya kalau saya sih emang gak pake. Nggak pakai, dulu ada deh rekeningnya, tapi kayak udah angus gitu, udah lama banget nggak dipakai, nggak diisi juga, jadi kayak ya udah gitu ya. Ya udahlah ya, ngebahas apa lagi enaknya, jangan ngebahas yang pinggir jurang dong jar. Iya ya, ngapain sih kita bahas yang pinggir jurang, tapi seru tau. Kadang-kadang tuh ngerasa berita-berita buruk di negara kita tuh jadi toxicity buat diri sendiri gitu. Tapi kayak kalau nggak ngikutin tuh kayak hidup kita flat-flat aja gitu, nggak seru gitu teman-teman Pro 2 ya. Iya kan. Apalagi yang baru-baru keluar tuh. Yang nanganin kebakaran Katwood lah, ya nggak bakalan naik pangkat coy. Damn, bukannya itu tugas mereka ya? Gimana sih biar sananya cepat naik pangkat gitu teman-teman Pro 2, kasih info ke saya kalau ada loker boleh.
1: Dengarkan teman terbaik kamu Pro 2 Wamena.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan,

0: Okay, teman Pro 2 Zara Larson with Lose Life-nya. Udah mau jam 8 pagi. Kayaknya enak ya kalau jam 8 pagi kita buka sambil kamu sarapan, sambil ngupdate info juga gitu, teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yes, masih di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz atau dengerin kita secara streaming di www.rri.co.id/wamena. Teman-teman Pro 2, update info jam 8 pagi ini, kamu pernah gak sih ngebayangin kayak, bukan ngebayangin, tapi kayak kamu pernah gak mikir ketika kamu pakai ChatGPT, ya pakai artificial intelligence lah ya, apapun itu gitu teman-teman Pro 2. Terus kayak bikin satu prompt, itu tuh kayak enak ya sekarang ya gitu, kebantu banget nih di kerjaan. Itu baru satu prompt aja gitu kan ya. Terlihat instan dan sepele kan ternyata teman-teman Pro 2. Terlihat seperti itu memang, tapi di balik itu kamu tahu nggak teman-teman Pro 2? Ada server dan juga chip yang bekerja keras. Yes. Kemudian ada air tawar bersih dalam jumlah masif yang juga tersedot untuk mendinginkan mesin tersebut. Udah ngerti kan hubungannya di mana? Arahnya kemana udah tahu nih gitu kan teman-teman Pro 2. Nah ini tuh riset terbaru dari United Nation University teman-teman Pro 2 yang judulnya tuh Environmental Cost of Artificial Intelligence Carbon, Water, and Land Footprint teman-teman Pro 2. Sorry, footprint. Nah ini tuh ngungkapin, intinya dari penelitian tersebut, penelitiannya si UNU, ngungkapin kalau jejak air atau water footprint teman-teman Pro 2 yang mengejutkan dari maraknya pemakaian AI sekarang-sekarang ini. Secara global, beban kerja komputer AI secara, Jadi secara global, beban kerja komputasi AI itu tuh diperkirakan menyedot lebih dari 900 miliar liter air per tahunnya, teman-teman Pro 2. Angka ini diproyeksikan melonjak drastis sampai 3,7 triliun liter per tahun gitu di tahun 2030. 5 tahun lagi, ya nggak sih? Nggak nyampe ya, 4 tahun lagi ya. Ya 4 tahun lagi gitu, teman-teman Pro 2. Seiring makin banyaknya orang-orang yang pakai AI, teman-teman Pro 2. Bahkan nih ya, di beberapa kawasan kayak Meksiko sampai Belanda, keberadaan pusat data raksasa ini tuh memicu ketegangan karena menyedot pasokan air di tengah ancaman kekeringan warga sekitar, teman-teman Pro 2. Jujur, jujur banget nih, saya baru tahu soal ini, teman-teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: You're listening to
3: teman terbaik kamu
2: Pro 2 Wamena.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin Spada, selamat pagi teman-teman Pro 2, Flabel ya. Kamu dengerin di RRE Digital teman-teman Pro 2 dan sekarang udah mau jam 9 pagi, 8.24 lebih tepatnya teman-teman Pro 2. Yes, masih bareng sama Fajar juga nemenin kamu. Kamu termasuk yang suka ngonten gak nih teman-teman Pro 2? In this economy gitu kan ya, di era digital seperti sekarang ini gitu teman-teman Pro 2, karena banyak yang ngeklaim jadi content creator itu tuh something yang worth it gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalkan memang kamu termasuk yang suka ngonten dan baru-baru ini emang baru ngonten gitu kan, terus pingin ngembangin channel kamu, pingin ngembangin konten kamu juga teman-teman Pro 2, RRI punya wadahnya buat kamu, teman-teman Pro 2. Jadi, Hype bekerja sama barengan sama RRI mempersembahkan transformasi kreator Indonesia. Nggak cuma sekedar konten aja, nggak cuma sekedar bikin konten aja, teman-teman Pro 2. Nggak tanggung-tanggung, program kolaborasi ini nyiapin total hadiah senilai 2 miliar rupiah. Yes, benar, nggak salah dengar. 2 miliar rupiah teman-teman Pro 2 bisa kamu dapetin, itu totalnya ya. Karena kategorinya banyak banget, jadi kamu bisa milih teman-teman Pro 2 buat kamu kreator-kreator pemula atau kamu termasuk konten kreator dari berbagai latar belakang bidang dan juga keahlian. Nah, kamu bisa bikin short video, podcast pendek, storytelling, edukasi, baik itu budaya daerah, wisata, musik, komedi, social impact, UMKM, live commerce, semuanya deh. Banyak banget pokoknya teman-teman Pro 2 kategori-kategori lombanya. Dan yang paling menariknya lagi adalah kayak kamu boleh banget memanfaatkan artificial intelligence teman-teman Pro 2. Yes, bikin kontennya pakai AI gitu jar. Bisa gitu teman-teman Pro 2 ya. Selain berkesempatan memenangkan total miliaran rupiah, totalnya tadi ada 2 miliar rupiah teman-teman Pro 2, nanti peserta terpilih di Transformasi Kreator Indonesia juga bakal ngedapetin benefit-benefit yang eksklusif barengan sama Hype dan juga RRI teman-teman Pro 2. Skalanya nasional, akses networking teman-teman Pro 2 barengan sama komunitas kreator nasional dan dukungan promosi penyebaran karya secara masif juga teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pingin ikutan, pingin bergabung, pingin menangin total hadiah 2 miliar rupiah, kamu bisa langsung ke hype.id. Oke, hype.id teman-teman Pro 2. Coba langsung dicek aja, daftarkan diri kamu karena pendaftarannya udah dari tanggal 13 tuh teman-teman Pro 2.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Sekitar 5 harian lagi menuju penutupan pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 IK tahun ini, teman-teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu daftarkan diri kamu. Nggak banyak lagi waktunya buat kamu ngedaftar. So langsung bergabung bareng sama kita Bintang Radio Indonesia 2026. Gimana cara daftarnya? Kamu langsung aja ke Instagram kita di @rripro, duanya angka Wamena, teman-teman Pro 2 ya. Semuanya lengkap, persyaratan, lagu-lagu dan lain sebagainya, pokoknya lengkap banget di Instagramnya @rripro, duanya angka Wamena. So langsung join sekarang.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: belum
5: benar.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.